0: Boss Bush.
1: Banana kujuka basi
0: ukivuka mbona mzazi
1: kwani kaya kata banana atata banana esse tetsu kwa uskidala 4 bananas.

Bongo ni apa? Saya kalau kita komen itu baru mana taro, umpama orang jiba mana? Bongo ni apa? Bongo ni apa? Apa na? Apa tu? Enga enga enga enga. Nanti kita berdua, mama ini.